0: ཁེ་སའ་ཁོ་པ་ཁེ་ལེ་ཐེ་ལོ་ཏར་ཀྲུང་ཁུ་ཉི་ནུ་ལོག་སེ་སི་ལེ་ཅིང་ཉི་ཤུ་སམ་ཚོང་ཐུ་གུ་ཡུ་ཅི་ཅུ་ཏོ་ཀྲུང་ཁུ་ཝེ་ཞོ་ཐན་ཚེ་ཁེ་ཕན་ཚེ་ལེ་ཐེ་ངེ་ལོ་ཡང་སེ་ཆེ་ཇོ་ཧེ་ཆོང་ཚོར་ཐ་ཆ་ལོ་ཁོ་དེན་དེན་པོ་ཐུ་ཡུ་ཅིང་པ་ཀི་སྟེན་ཆང་ཤ་ཕེ་ཀེ་སི་ཅུ་ཞིམ་ཅུ་སོ་ཁེ ngene lokdon ki parse college phi chanyum chu se ki dab sum le ge thi ne gyo chok gyo la gyun thu ram de che yup se yin ji lu thau sen gyur kan ki chang si le ngwen bar sin na nge do ni shi zeng lyu dang wa chu be par pakistan ki ngene lokdon parse college phi chanyum chu se ki dab sum le ge hyu Sengur Sakbarto Jedan Bihwar, Pakistan to Wishu Lokdo ni Nyungso ki Nugu Damka si Minpar. Nugu Chubje Chubje Kejin si to Kursin Yubshi. Tete, yinchi Benjo Rikbuwa Sibye Tutim na, Pakistan di ngi, Loju Rinki, Samyu Le De Shuki, Nugu Zangma Chukur Tupi, Bichun Che si to Kursin Yubji, Jedan Bih Yubshi. Pakistan to Wishu Lokdon Gyongnur Kepde Dang Tupti, Zhongkui Wishu Tuenze Ta Kachi Tumichin, Pakistan ki Nyanjur Ki Dintun. Nyedong Nyishu Zengi Lonne, Nyedong Nyishu Zepsi Lupar, Pakistan ki Zhongkune Nangjin Chepi Wishu Lula Ki Lokdon Chukurne, Lokdon Tse Dem Ngapashdi Jangwa Chiji Ta Chokdon Chukki Simputa. Pecho Ti, Nyedong Nyishu Zengi Lor, Ngarwe Gyun Kyung Tupti, Pakistan dinghi, college pyu wishu guhku par gyokshu ki chomze chesik tu kyo yubshi. Zhongku ninu lokse si lip tatung, Pakistan ki sole lokshu kya kongsu gikam nga jugu yujin. Sanetiki, ninri sin tuku cangtu zhohwe, ninu lokdong ki mengsir dinti, kieta li rita, kyunche cimsu li shi, sujun gyujie li riso gongsi mangbo shiki. Zhongku ninu lokdong ma la jikji nitu nga nangjin chepe. Wishu lokdong ki Pakistan ki sole lokju nambar rim ki shukin tipsin yubshi. Nugu zangmun ni zhongkur ki pecho yinchi. Zhongku wishu tuanze ki ter cheji chenpo shakyu. Pakistan ki lingdi nguchin to nianshu shik changti. Nyedong jopke lo nesun Pakistan ki wishu lokdong ki gikip ter. Buzi nangjin ki jochun agor tongchur gata nishu zam junchun to yuchin. Minge chomze rinkung sin zikim na. Talui wishu tuanze jepti ngwenpa dan na gikip ter agor tongchur chukju risun zam junchun to yuchin. Pakistan so chong nyamzhi lianzo ki zhuxi Atipo Xie Hehi. Nugu zangmu ni Pakistan ki Nugu peke ki Zhongguru Kacho si yinputa. Techu Zhongku Wishu Tuanze ki Cheji Qingpo Xia Yuji zhuxia. Pakistan ki Guntu Chokbe peke Siju Simju so Guji Lamji ta. Kola Shibu Jiyong Sakung Simju Dine ki zhuxin Hasan Dawude ki Sakuipar. Zhongku ninu lokse si lip ki Pakistan le Wunan jinhu. Zhongku wishu lula ki Pakistan mangzu ki zongwar dabdi junputa. Kimzang ki lukri nyungtu dangwa masi, tatung jibie lukri nunshu chungtu shungjin dangwe. Pakistan ki bianjur ta jizuo pege le gyungtu qianpu chunghu ji juxia. Singlin ki, tengdi zemlin ki tirin kasang shibie li zinti xu zansu. Xiam le lingge ne mu tu ti, di ge zhongyang long chen, nian chen qi ke bli gong ki, pe ge chi lem to gui zhi zhu pie, qi zhi li chen, xian ba nam, xian jiao na shuo.
1: Di tan ni, ki ran ge su jiao ding yu.
2: Ba si gang ge zhe ni ang da di xie bi ne, ju zhi tun yu ta, xi bi ge qie zhin sai bu tong tu bie, luo de bu nang chuo.
3: Jie mu tu zhen ba, cha dang la zhi nyong zhan gui bi ne, di tan ni ya pian de yue shi.
1: Di tan ni, ki ran ge xie bu o tu yu.
2: 写了这边几里啊恐怕也别别你呢此人我就用途不知列个独自长把干活的选笔呢吕中用外马车很多呀浪过人嘎边那就来越多不得的地摊你既然给恰难越给你一挖起呢吞过养家的撇血东土给公车节龙珠养死前呢地摊了偏多钱不要写地摊你推摊那么贵都吞囊钱贵别千万细心吕中给干了我将给军心给
1: 地区的苦肉哪里压得住这地摊
4: 去中国俺做仓买俺们都送用钱

0: ཁ་བར་ཤུམི་ཐུན་ལང་བ་ཡིན་ན་ཁ་བི་ལེགས་ཅི་ཅི་ཚུབ་ཏ་ལ་རི་ཡང་ཤོ་བོར་ལེན་ཅི་ཅ་ཅུ་གི་ཡོ་ལེགས་སེ་རི་དུང་གོ་ལེགས་ཉུང་བ་མང་བ་སུ་མེ་དོ་བ་ཏ་ནེ་བོ་ཐོ་བ་མང་བ་ཅི་ལོ་ནེ་སུ་ཅུ་མེ་ཡང་ཁེ་སི་ཐུན་སང་ཐོ་ཁ་བི་ཉི་ཅི་ཡན་ཁེ་མང་གི་ཡོ་ཤིན་དོ་ཁ་བར་ཤུམི་ཐུན་ལང་བ་ཡིན་ན་དེ་ནེ་དོ་བ་རི་ kuki yuwa riye. Shouzi ki jepan zi su ni, qiri su yi legi kubu ngol ya diw chuchu rishi la di biu tuwa ina. Dili ya jeka tubar zigi yu, legi kubu cama jik tu chin he ngol ha la di biu tuwa ina. Guji la la song xie shou ca xiu su zigi yuwa riye. Xin yang jepan ki zi su xin ka xi yuwa ni. Xiongu zamba ni, gabi maji piu, laji xien tsusa mani bar xien ki maam, manji la tima dobi tar, lala tuan qinba yina. Tabdo lala tuan song xi, tingdi jiga gabar toba zi su yu. Gisi gabati, tabdo lala zhoi namba nguma ta, kabata gabi xiumi nang cuiwe, mangi nam xiumi ni dunju jiri, gabi tobi nyong to dong gui yu. Yang xiu zigup, xiu ni xiu bor na, ting mangbu zhuwe qi, gyob tar dobsi ting zaisho langba yina. Xiu qiagan ti, zishu xiu xie, bara suzi kalu ri tang, xiegu chudu jiangming lin, jiangdu chugu xeri tang, luga zisu xiu bara, xiu mi xiju xini yu, namsa tongbi juxi yu, qi chai to dong tuba yina. Ting di jiga zaisho qiagan la, tobar ziwa tang. Xiu xie dong ma tubar. Xiu tini kadegi xiu bie qir songzi, zi xiu qiobar zhiv kang yang tungi mi. Di xin, xiu cigi mi jigi bara qiobna, xiu tini barmi yumi la dedi, barmi yubayina bara zhuju tang, balin xiu bor linji gyaju yu. Barmi mibayina, xiu tini xiu mi manyung ki nambatang duni, bara zhubam yana barzang to leji ni zuni nyeju shi. Didar bara chigib gabri dumar bara ten sungcang langi yuwe. Dumar bara ten sungcang gyabayi na, shogor ti jega ti, shoba tili ya tubar zisi yori. Shozi zigib, shobar kabu tuba kone shoze to mizu bar. Rangye xianfam ki shuju goyo tuba kuyi yu la. Sungzi gabji shuji ni, tewe nyongzi chiwa shi yu. Sungzi gabli ya, toma nyingzi tang chawa. Rengju gyuni jitab jibadang. Duzu nyechen songwe chi, kangxi jiewe namba nguma ta, kadi shubha xinyi jikzi che di, rishi rengju lutang ni, nyamru to jigi nyebub sangwa di, pamni tungto ki nyamju gyugyu yu. Nyamru chi ji, tomar nyebub sangwa di, pamni sangwa ta. Xinyi le, jigi nyebub sangwa ju na, xinyi ji jang, Di pambi nyamju gui gui. Nyamju gui du zamba tabju la nyo yang yang chua tang. Shogor ji la ya tu zui yang rin chang gugi yo ri. Berna sumzi la ju gen kaba tang. Kaba, kaba sum yue ba nam. Zengu zamni tu zui nye jen song yi ji. Kaba la ji gen namba sangwa tang. Kabi nipo jing sam yue ba. Kabi nipo la da sum di sum yi zi. Kabe kabar nyamru chiju tang. Kesi kabar toba yina, leki tingyu kaje chigu. Di gubli ya, kabal ha kabal le je tobe tingsui yuba yina, kaba tang geja mechiba tang. Tingsui meba yina, kaba tang kaba ni chikri ki nyamru jeju kaje chi la. Kabe rengju lutang ki, kabe nipo tang dunhe samba tsuba soki shuju gui gui yu. Tidar qi ji, kaba pamsin, kaba r yega tobe namba tun zi, kaje dar kabe leji ji ten ne lar zu gui. Nyamru jigib rup jange nige lagdo, leji la yu zi, kaje ji mi gui bar, jigri ji nipub sangwa di, pamba sudub ji gui gui yu. Shozi ni, narub ni tar xin qi bi, pi miri ki, lu ju yurin ten bi, mi si ki zi zi xin yin. Yang xiumi ji ne chu par yu bi, 修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修米尼特个修 shum sewa tang. Shumi timba la riyam di kam din xie beba. Sumba la su kam song zap jin beba. Chukji la doge tang to te tor xien beba so. Shumi ji la cheng ming mangpo piju yuwa nam. Changma shu zi ta lu ju ha jang shengwe rang da ya chenpa xin yinba tang. Lar pion ki do sirmi na. Dianba shirab dang gongzi ni jiechai chunggu ki cui di guwe na. Dere se gongzi la, la gu ki lunggu bochu gu ji, yu gu tong ni pata ra jingza na sengri jari jiwu chebi lungba shidu chin. Ajan jinji yardie mardie ni, lungba ti dali mijita, lungba ti sivli mijita, lungba ti dojang lambu chi jing na, jiu xiong ngaro qin sum ku zha ti ri ri yu ba nang ni chung to qin za na ni mi bi gu piu ge ngui na xia re jin xi gan na ni ti ni de di na ser ki chu lu la yu ri mu qin ka na xia xia ra ti bi nang xi se wa dar xin ro mi wu qi ge mi xiu zi la ju sui yu ba ma xie xiu xie jiang dong sui yu ba nguan tu ge bi ca na xiu zi la ha jiang tang dui tang tong jin qi yu ba ni Sēr kē chōlō lā yū rīrāma tōp yūpa tāng. Dēk sī nī nē, mī nī kē hī tē mū tā shīn yūpa tē lē tō tūg yū. Sī gāng, shō sē tē bē mē rī kē tū mū mō yīn pē rī cī jī yīn rōng. Tē nī tāng, jīn zō nī chē nē yē rūp cun tēng kē jī zō gōm shī lā pōk tō tōng shī yū. Shō sē tē, jī rī kē wō nām kāng zōng jī bē gēp rō wē zē mū shī yīn lā gēm gā rā zē rū tāng jinsu chen ni jugwa ta. Gumgar mi su jinsu ni, xiong ji sui yu ba yang, ngar song ki lu ju to chung yuwa ma si. Da di ji su cuwe na, ngun su ri ju yu ba si ri. Da di xiong yi ming ki nam cha su, jian bu tang, zi yin sa jin si bi ba ho. Xiong xie ki nang du hang, xiong lak bi jiu bi chok si ri. Jian han bi kir song si sa mi ser wa tang. Xio la bara ma do kia ma nyong, jian la ye gu min ba bong ma nyong sirwa. Zuk sanwa tang, top sanwa, xio tangbo ngay yi zu, jian tangma ngay yi kier sirwa dabu nye. Xio zigib la le kien zu jiga yu ba lar yang ra zi zhong yu. Dede xio zigib kien zu jibi jun yin ta dor nye, tumu ma yin bi xio zi tang, pi zung cho bi xio xie nam, yun zin qia tong na, nga zui yun tu qi bie, ni dur ju lin qia wa, tuan tu tu qi wa yun ju ni, niak qi yin pa zhi. San lin ge, ten di li fin, shu sam da ga shu yin, ten ge shu ten jia.
1: Zhe zang,
2: di ki ki si ma,
1: chim su,
2: si tuan ki za wa,
3: 他的林家年三五岁的天年中央密码规定用车内库别给车辆给规矩他青路里程式。三六南错林家公安三俺来前做用书记别准言俺来前做用书记电话言。第二期中央农村年轻机构内库别给车辆给规矩他青路级别来在哪里呀本就密码别准看他 中国 침로 비준칸니 비준세비 망둔 침슌키 무딜레젤리 겐게 뉴베고르키 튠젠카지 무투슈

0: ཁྱི་ཕྱི་ཐུག་ཁ་ཆུ་དེན་ཤ་མེབ་ཡིན་ན་ཆེམ་ར་ཕྱི་ཕྱི་ཆེ་གུ་ཕྱི་ཤི་ཐུན་ཅན་ཆུ་གྱ་ཉུ་ཚག་ཅི་ཐོ་དབ་པ་ལི་ཡ་ཕྱི་ཕྱི་ཐུག་ཁ་ཆུ་དེན་ཤ་ཡོབ་ཡིན་ན་ཉུ་མི་དེ་ཕྱི་ཕྱི་ཐུག་ཁ་ན་ལི་ཡ་ན་མི་ཚེ་གི་ཆང་གི་ཡིན་ན་ཡ་ན་བུག་དེ་ཆུ་དེན་ཐང་མི་ཐུན་བེ་ནི་ཇུ་ཆུང་མེ་ཡ་ད་ཇོར་དང Toda palihya sipsi tuka chudun siya mewi na. Nyumiti, mikze ki changa yinye cha, yana buka yinna chudun tang, mitun basin paam. Yana xin gubi, lukdun ki tuka nali yinna, chungme ya, dajo yinye tonggokdo. Dine nyumiti lukdun ki tuka nali ya, dajo matang waam. Mikze jo nyine sungje, lo nyik nang chunli ya, chungme de ya, dajo matang bihna. Mikze ki changa yinye cha, yana buka chudun tang, tunba yinba chikukdo la. Dine mikze ki changa yinye cha, buka di na, chudun tang, tunba chikukdo. Yine mikze ki buka ya kakde ki tuka yuwi na, buka kakde tuka jie tuba le, kongze tuyu lo nyi ki denpi di na, jie tumi chobjir xa. Dadine, dunru chebe mikze di na, chudun tang ma tunba, chungme di senpam, yana sen gwewi na, nyume ya kongze nangse, dunze nyi ki denpi chebe, da jo dangwe tuju ki, chunji na matibjir xa. 团前出个女生你拖大起垂顿下边十几推卡一呢通差不疼亚那米在起我一年家牛总起空水大不一呢牛米的十几推卡哪里呀嗯求有你十几的准米托比呢推卡提牛米的那米在起起去军车里呀三千米团不断别推卡咱们推呢这个事情下
1: 垂顿下边十几推卡一年长，也能半个卡地推卡地呢。接近汤，新进沉水期呢，电笔前边推卡里通有余呢。接近汤，新进沉水期呢，电笔前边推卡地呢，这些也经过几日下。团长，出个你说这什么？拖大个呢，是不是推卡了呀？垂顿下没不了呀？牛米呢？ 民国吉林前边所给进一堂，他个内心，民宋进一所属，民在给长个堂，那么着，蔡西街三国前一百一呢，牛民呢长个堂，青梅街军长了呀，西皮的前身把了实地切过，因那样只有帮大爷提到，刚下其同意银包银呢，提供属于足够民多了，团长出去你去是不是不听得清？聪明牛民做团大了。 풍순바라미제지루체발야치총미타뉴미파라최대한샤비시비시르체시디뉴미타풍순비파라최대한샤비시비시르체시단직동미바이나총미타뉴미파라최대한샤비시비시르체시디히르진구
0: 村里呀，人烟汤烟的米线了呀，我去给米子吃的切片，还给有。团建出个女子主，牛米的垂顶切片，长波糖冬至切蛋蛋儿，人儿最最吃过些啥？人儿去长波一年着，伢那最最吃蛋垂顶下米棒，垂顶三个米棒呀。接近提团建阿别煮汤，团建阿别煮几片，两千二百汤。 南车阿伯伊那电笔接头去吃，团建出个女子团，牛米的呢？垂顶前边，南玉里呀，人儿最最那吃过些啥？人儿最最给南玉里呀，垂顶下米棒，伢那垂顶下巴，三个米浪，接着的团建阿伯，准备电笔接讲，我们先点个前面土气，牛米的，从米来年吃玉里呀，人儿最最那吃过些啥？ 但一年米在去自助切盘，米在去临近自助切不提呢。人儿自助切别，吃紧了这个，吃点下月饼呢。米在三，米在去临近自助切月里啊，人儿自助一年吃过几日下。团建出个女杂给，牛米的，吃点切别，推最大，人儿自助一年吃过多。人儿自助切别，推最推点下米棒，也能吃点三个米啦。 接着的团建，阿别准备点笔接讲，我们先点个亲密图片呢。牛米的米在上，也能米在起，临近老早穷我汤。 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: 제지선의 피기 강중 유명한 하와이 이내야 더다 바도 로스 트레덴 샤유바이나 대공소 주매 전제 주기숨 소지바 미제기 영업부조 트레덴 타 미드윈비 왕게 견제 트레덴 제바이는 견제 트레덴 제베 누분이 수르도 영업을야 템바이 미제기 수르도 영업 트레덴 타 미드윈비 왕게 트레덴 제베이나 트레덴 제베 누분이 영업조로 미통바이 전제 주기숨 소니바 미제니 뭐부 도마지엔 임발라 대다레 뭐부 제식 최대한타 미툰바이나 유미 뭐부 대차네 최대한 제조 얘네야 뭐부 대 뭐부 현다타 카체나 미제기 진당야 뉴기 뭐세 중원이나 유미 뭐부 투미에 차네 견적 최대한이나 제조
0: 전제 주기 숨주 소송 총미디이나 미제 렌창 괴지 지주 제바야 총미디 난키 미제 렌창 시 지주 미치방 Yana jiju cheba chudin tam mu tun zang, mi zi lian chan de ya, kenge mi yu zhu mi tu bi na. Nyumi di lian chan di ngui bu cha xie yi na chudin che cho. Chungmi di te nan ki mi zi lian chan si jiju mi chi bang. Yana jiju cheba chudin tam mu tun zang, te ji ki lian chan xian da ki mi zi jiju che zang, kenge mi yu zhu mi tu bi na. Nyumi di lian chan te tang, 提醒提及其连查现代其密接其查些垂定切求我是。牛米地其是提南其密接连查西其肯给垂定切密密接卡提堂密接卡现代即了即追一米呢即追切什么堂即追切密别密接连查卡其肯给呢垂定切求。团建出个松就熟悉日语推过其即追切别 牛米地自主马切别推个龙别日语起长波体呢日语东波体我才接心不啦贵的当技术陆顿体推个哪里呢我是推个龙别日语自主马切别呢聪明地牛米亚日语用作自主切贵别日语短长款也能看给你的垂顿切求聪明看给垂顿切别呢 Nyumeya, mikze ti, gui ju la chi na zhu gui bie, zhi du yin dun chu wo shi. Tuan jian chu gyo sum ju so nga. Bi xie ya din jie, nyu zong chi bie to da ki. Bi xi dom nyar chi gui bala. Bi xi bu gie yin na, go ru se xie yin ne che chu. Chung mi di, ji ju che bie mikze di na. Bi xi tang, te se xie ki bu ga tang, jik chu yin na yin gui bie shi.
1: Tuan jian chu gyo sum ju so zhu ba. Bishila dene nyozong chebe nyumi, bishila ya pangla xewe kyunten yoba maashiba yina zidru chebe mikze ni bishida jikzung yina yang, chungmi zidru chebe mikze ki bukati ngarishin ngobu rikjikbe jirdangi cishita yina tungku. Tunze chukyo sumju subdunba, cuchu la dene nyozong chebe toda para mikze cuchu tuka chuden shakcho. Cuchu ki tuka chuden shak meba miyana, chuden sengi miyla, Jidim di tunze ngapi jubi tenbib jia gyan tenki chimi duba yina tsungmi tenkil chegui. Tunze chugi sumju sopge ba. Cuchu la dene nyozong chibi nyumi cuchu ki chiyun nangdu yina mikze nyuechok la manyu gyan cho. Cuchu duga long gyan nyumi yina mikze nyumi ki dolo maden na nyudu yubara zigui. Cuchu la dene nyozong chibi nyumi cuchu chiyun nangdu ringu chashi zidru che simbam yana mikze la tsongwa tang. Pongmara tongwa, genlin nguwaan zubu soye chachu bismba yina di nyubara zikui. Tunze chukyo sumchu surguba, cuchu la dine nyuzung chebi toda pardu yina mikze ki guichu lacha chuedin xa mibam yana chuedin sengi mina tsungmili ya nyumi lacha zidru chegubi rindu tongwaangmi.
0: Tunze chukyo sibju, mikze cuchu chishin chakun chungwa tang yana mila to zhuwe nyingen di na tsungmi kurgub sirisya. Tuan-jian chukyo sibju shiji, nyumi di ringu zi zhu ma che bang, wengen xian ta ma zhu bi na. 미제키

0: tapor kongkere, kongkere, tanah ngah longko tongkere da.
1: Ajo kalitong kalitong ah.
2: Tasya mau, tasya mau. Tari mon mangga ni sedar jatih jigit senore.
1: Tadi ni cila gajah dong sate, ngah susi di maji oh.
0: Wei wei, tadi sa gaul dong halu ya.
3: Chongrao tongwa dang, longkong yopo tongwa. Yeri ngaso mejaba jisi ce, kalawi dasha jeni la shujin cacin tengi li. Chitami chongrao po gongda, chitami longta tengbadi, chitami tenxi. Longkong tongkwa denjo la yezama xizi, yue ce chitama la njengi.

ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

zhigzhe pewa la zhigwa. Ngi tanda tiga yin dar gandam pengi yonu. Henshini chingwa la tara chongi na dar gamla xeba tang lirpa sirung jongwa la zhigwa. Ndatiga la pengi yonu. Yin ligini metuwa yina yin chakim so xing cawa silwa luwa luwa la zhigwa ngi tanda pen tuk yonu. Duankan da yin shenka mungzim tong na nyaga kipa gamshin samtiga langpa tang kana gamba la zhigwa ga ngi tanda pen tuk yonu. Da dadangda la zhigwa ga kargi riri jinta shibchang chawi gu ni nila ke xing donla ni pa tiyab jinta maga senga sabsara ndatara jina hangu wangu jinta ngutila yongli kapte yang arang si tuan kaga titskinda jina sartu ngda tang yang jaga nang ni saayde li jika nang ni demide tangi sina maga li pungde pen tuk yonu tatu kuta mimbagi waashir la deno tabka yang kumta ngutu shibata yang jina jina shatunga tsata ragzim shina jina

0: ཁེ་གྱ་ཆུ་དེན་ཆེ་བི་ན་ཉུམེ་ཡ་མིག་ཅེ་ཐི་ཀུ་ཅུ་ལ་ཅིན་ན་ཅུ་གུ་བེ་རི་དུ་ཡིན་ཏུན་ཆུ་ཝ་ཤེ་ཐུན་ཅེན་ཆུ་གྱ་སུམ་ཅུ་སོང་ཨ་བི་ཤེ་ཡ་དེན་ཅེ་ཉོ་ཟོང་ཆེ་བེ་ཐོ་དག་ཁི་བི་ཤེ་དོམ་ཉར་ཆེ་གུ་བལ་ང་བི་ཤེ་བུ་གྱ་ཡིན་ན་གོར་སེ་ཤེ་ཉེ་ཆེ་ཆུ་ཆུ་མི་དི་ཅི་ཅུ་ཆེ་བེ་མིག་ཅེ་ད yoba mashiba yina, zitru chebe mikse ni bishida jiksung yina yang, tsungmi zitru chebe mikse gi bukati ngarshi ngobu rik chikbe chirtangi seshita yina, tungku. Tunze chukyo sumju subdunba, tsuechu la tene nyusung chebe toda para mikse tsuechu tuka chueden shakcho. Tsuechu ki tuka chueden shak meba miyana, chueden sengi miyla, jirim di tunze ngapi jube tenbib chega tenki chimiduba yina tsungmi tengil chegu. Tunze chukyo sumju subkeba, tsuechu la tene nyusung chebe nyumi, tsuechu ki chiyun nangdu yina mikse nyuechua la manyu kya cho, tsuechu tuka long kya, yumi yina mikze yumi ki dolo maten na nyudu yubara zikui. Tsuechu la dene nyuzong chebe yumi tsuechu chi yun nangdu ringu chashe zidru che simbam yana mikze la congwa tang pongmara tongwa genlin uwaan zubu soye chachu pe simba yina di nyubara zikui. Tunze chukyo sumchu surgui ba. Tsuechu la dene nyuzong chebe toda pardu yina mikze ki kwechu lacha chueden xa mibam yana chueden sengi mina tsungmiliya nyumi laja zidru chegubi rindu donwangmi.
1: Tuenjian chukye shibju, mikze chuechu chishin, chagyun chungwa tang, yana milato zhuwe, nyingen di na, tsungmi kurgub shirisha. Tuenjian chukye shibju shiji, nyumi di ringu zidru ma chepam, wengen shenta ma zhuwe ina, mikze ki nguwaan tsungmiliya ina wangwa inba, toda parliya, nyuchungki kengen nangtu, chude ini shakcho. Tsungmi di mikze liya sorsha chebi nguwaan imi ina togui ma chebar simsan pungsumba ya jengui ina chemi cho. Tuenjian chukye shibju shini toda pali ya tsungmi ina kenge mikze ki nguwaan sorsha chebi chudin xa yubala mikze ki nguwaan ina bujur ma chekong nyume ya xamse ki nizu cheshi chungji tsungmi ya nukun subi ina toda pali ya Losui na chudun xia yubapu, tsungme ya mikze chili chia ki wangzi yuashi. Tangu di, chudun dar rinwui na zizhu ma chibatang. Guida dangji, lukdun ki tuka nalya, ngar xin ina rinwui zizhu mi chibang. Niba, chudun dar chakin ina nijin ma zhuba. Sumba, mikze zong batang. Damar xakbang, yana wumi ki takji xenda ina chibang. Tsungmi ina nyumi tang, chunmi chebi gyuji, mikze chilo ina checho. Chuga matumi ina genli nguwa nguwa gyuwe li rim bisi cheje jetu checho.
0: Tunzen chukye shibri sheksunba. Tsungmi tunzen kongme nangzen tangbu tenbib tara mikze chile langji. Nyumi cho nige chuden shakwam yana, tsungmi mikzuk chebe lukdun ki chilo chebe tuga nangzundi ina che, tsungmi mikze chile inpe tonza mebara sobe ina, mikze chilo chebe rindun ina tonchokyo. Nyumi chilo chebe tuga nangzundu mikze chilo mache na, tsungmi ringun webe tohne mikze pungsumbara tsongchoba tang, tsongbe ringun le che, nyumi zidru che mebe ringu ta nyergu zhuzhung jaji tadung lama yubi yina nyumi liya chilo chegu xin medanwa chadi nyumi yina zangze chegu. Tunze chukye shibju shibshiba. Mikuk ta mikcho la dene nyozong chebe toda ki kiwaan ta yungan ta dagani xin mikuk mikcho ki lerim so liya jayu jatim ta sinzi timsu ki tenpi yina shir zingu. Tunze chukye shibju shinga ba. Habsung toda ki kiwaan ta ungan ta dagani xin Habsung ki lerim so liya jayu jatim ta sinzin ki timsu tenpi yina shir zingu. Tunze chukye shibju shidu ba. Jirim ki laja yuebe kenge shenda ko la tenbib che yu na te tenbib shir zingu batan, tenbib che mi na nyozong kenge jiyo tenbib yu na shir zingu. Tunzen chukye shibju shibdun ba. Toda pardu nguso njiri ki nyozong la ya chuden xa ne mikze ki dawaan bukyur che zi nyozong kenge jiyo tenbib bishi che ne che na jiga yu bari.
2: Ngada pamangyi kora chiga nali de yu ne nganzu pala tuyuki kepa yuebe sura shidu.
3: Amla. 계란이야 참기 좀 말해 봐.